0: panarepi felino.
1: Mira panaretup.
0: Mira pa minarensis tupko.
1: Mama gata. Mama gata kai ratup.
0: Nani.
1: Mama ni yut.
0: Yang nak, kita nak sapa? Hmm. Ah. Ini tu tak biasa kan tu, tapi ini tu kita bersurnya nak. Ini ada. Ini yang saya tu.

0: 我就牙咋挺烦恼诶，把月老裤提上个，牙咋？
1: 哎，天哪！一浪子啥的，我那都打两啥的。
0: 说的确实是假了，这家伙从法里那也。
1: 天哪，一浪子没子，满足死了浪多啊！
0: 满那文件子。
1: Mana un lant? Aih, mera kamu nak mama fau?
0: Ye?
1: Mana un mama fau?
0: Tersal lecet ya, sampai mama kemana jana resawi?
1: Mesti apa je kamu pamangi?
0: Eh, si suara nare ya? Hari mama nak un fasha la mana sih lecet ya?
1: So bebe ya, Eva jatuh yo, yang ni fa boleh cakap kamu canggani?
0: Sanfi. Ajan dana lor lant kara kara orang sakaf net kita sendu kerennya. Sama ciri sesi sekecil am ni aje tu kanu.
1: Aina rian tu lah sakaf afiani.
0: Iye. Indek kara kara orang jeda lor safa mas tu fit fit narewe.
1: Tenam sura pesa kari pepeva sahiran narewa.
0: Iye fechi suara nawa. Fa umar nawa lecil ya. Mani nang sesa ni nora bawa wake.
1: Ola cuma ya zan, misalnya zari bebe, tena bola sahaja zan misa. Sachi elefan bami semari aja, bumi mica pengguna sa.
0: Cuma bola tarik nari aja rasam mewafua.
1: Ka inar zari bebe rumah toko.